dan cerungoi Israelin kab nadin bulbul nasaram mana ya kidang jide chatto dai nangide di juccu indira kosodo kabin teknikin ade dofsadi krak na fidel te yarango mai chachiru koro gultenge di wa nangudi juccu ta dan cerungo Mahmud Gasar Hamad adechi Regidante nimbe Fatime Kajamalato di kidango da so yarango chachiri kada nangudi juccu ta dan cerungo gunkagu tai dandiroki njirado teknisien centre meter gradia iso keibo fo mikrombe kratomanda Muhammad Adam Hassan chingona wada badi me nda fidel krak nardo sadire kudina bikari chutunjo dona karna kabin teknik

Brasi la fia ke tadilo sorte si manana ne limbi si kurojit la wi radio diffusion nationale tchadien to kaglo as ko ke kad mamwa made sisi ke tasaram bangi konong bangi sok tadilo sorte ngan gdoti ku jogi dijo Umar Idris Umar na wase si made bola ma sisi ngan bangi ku so mamwa made sisi tadilo sorte bola Mamdari ya kadisi bola ji ndo konong ndo ku digi dijo ko ke ya na bal Mamadi si pawuro sen be gotum bi resi gilangai mamte da kadisi bangi songan ngdoti ku tsom na bisit na jikdo bete go na jikdo bete ta ma tamberi asi rembangi mi bai bai ya kanda ma de si guto de no ndum daga da woi to se jaraba ya ni ke mamud kasara regisseur d'antenne gun kagu tai danji micro bai Lionel nomen gar marsi pak tak lagir jawine kum dikete marsi saita

Voilà, oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne Nge, Kode Saïga Wandode, Seymam Teda Mbiriasi, Kade Simbero Urkol. Nik Bidi Valentin, Ik Isaac Ngarabe, Ik Njirane Ngonbe, O Nganyan Ik Nge Gutog Marande Kembe, Njamanet Lana Un Kum Konga, Ik Adana Nan Birklai, Din Birklai, Ngo Konde Gijanke Bende Konde. Ik derum lar an derum lar an ni tawa guto kem labdan ko bo kem be ke jamnat lari ndok ndokut ena oktober ko ke ndi kem tani ndo samaji ni ngatu ji tawa go moy ko wani dan gar sin tanu ba barn bai ber klayon to nadni ke jiram be te jo ik jiram bai al aji ik sildum macia saya ke ik jasarangar bayi kubu gar njigi bayi as bani mana ni jini kiambe ke nama dam ke benoi te adni mas kongar dungaro betu ji Josue jini kiambe ke mundu o nadni ke panongar mas bangal naji tanggar Jean ik nen uji jab Jabau Josephine marani jini kiambe ke sar to nadni ke bernar damba nji kiambe ke kero ake singer ke jumras minga goso mululang malo kaliwa kolmara ke malang narende ber krayon to awar nini ke ndok bini hari ndo marji wa ndo kuti kiti meta na oktober ko kinji kama to hari ndi jin gir ku jara te ba ya to na to adi gir ku jara eglise te nin dan ni do te adi te ni muro sis ke shago wa te go te go ya tun te ta len ge guto ning ti do ba te ku to gra te lo ko ando ta ba to ndu ba ni ge guto ta di kartie dembe te ire wati loye banki be ano ba loyoni ange lay kari kan jin ge guto no ban lok maji kem conveniente ik gir ko ja yam to ka bay o raw gal justin no ba to ingar siangar ikin dom na bay beringar gras palai Togiam ta ndanuba ala Dumbai Claris iku gutumte pete ba malang nen ndon na te na un kum ko ngai ka den nan ber krayo adi ber krayo ya ni ku bobu de ngon kem de ngo ko de kendengam ni ba ri ne yam to la bay prosper adi yam to la bay prosper ni ta ba Uto kendo kuti kiti kuki ana Oktober kuki nji kama tu adi ndo kita kubi ndo jumas ni kambi kenyama la tinga tu jigo mo iku ani dan wai tamsen ita no babar nbai ber klayon to nadi ni shab dekanto ku kumogo rime neli Marcelo nadi ni shab deras noji nadi ni ku Felix Roma dumgar ni albi on a den ngete ko kumogo gol kaba ngainga kemkia on a den sisig ko jubeg ke baltram malangsi o white on a ni on a le michel ake idainuba o iku dobu yamanta iku chili celestin Mode yamunta muntangi Michel ngadi ngemaji bayo Michel Suzanne siangara keiku yamal bayo o ngar njigina jai bay ramal bay nilum nganya keiku asra bay o ai bay iku jiminge ala dumgara kei toy dubayo ngai gom ngar ngai gom ngar o ik jumra ngai udal bay o gir ko jamuris bangad be
Abakar Abdulai bar kora manan ni kembe ke bitikin ndegire nan si malan simbir klayon to alana nge kuto ning ti ke ndo ke biri ndo marji ndo kuto gidi metai na oktober koto loko ando to kem do gyan ke rawungal rawungal adi karci atron tu ngor ke kod penali rewatin wainge yelu yoni lai kari Nuba ada nuba ku teleta kada ke jitoi nuba ngandang. Beri rana kera ku juga bongganya doninga ke kembe ke sarta. Jisain desain naji kosu. Ika narmaji yaminde. Ake krata rito malan njini kembe ke njamanat lananda na kerangai si ngora ke sengi ke waji tari asi ke kurode to malang adi ndo yoti abende ake konde yang ningta saratu ni ke yang ningta saratu ni ba ni kuto kembe ke sarte kundo soso ena September kukuman kukuno Gatu juga mau ikut ni dan way tam saya tanu bapa rambat biar keranto biar anak keranto awalasi si Inggris Batista Nimurudis Nimurubit Petel Balimba Malangde Kembeke Sarto Mumdu ke kia Roalta ke Kembeke Sarto Mumdu ke kia Kujumal Naitom Ake konsel Inggris Nimuru kata ke am tu ke itu Isi gini serbaya ke soro distrik ke jamanat lah isi dia gini ke butu baik dia ke kiam butu ni dan di tuat ke gir kujarat ni dan di tuat naif lambu ake limiar ke baik si ke tuat ke te o baik to GAA ke am tukui o DK bank abandane ri baik fam de charite O girko jia jingai bayo buah kembe ke nyamat landan de kerangkai ada si malanggene nanti de risilato dan si kerake dan gang ale ino bata sekali ta gakra majia si gini malang keringon ke kalko kembe jeji kris dengan lai be Gambir si mamam tu dia kata si go najika dobe tu. Atau dia kawro ko jarata unpa kerang kedua kadawai.

Dada singa ya si malang ni nelimbisi taji lo solto bola woi radio diffusion national tadia negata sara kalas bye bye yang kat mera pate si gutongi kundom daga bay mamoud gasara regisseur d'antenne gun kagu taidanji micro bay lionel nomengar no bangom jadi ngena biri taji lo solto tain dai kum kete dorosi tu sok